dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: atau hamenus kiak iha Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayare liur ho di desenvolve sira ninia Morris para tu sa dia kliutan depo subjetivu estadu dan lebih mak dia garantia bengi estadu pomun ba nebe atau garantia se la iha ira ni somente hanesa norma ida lebih maka ita bela deh angkata Ita mehi hetna no ita hanasa, ita kontenti, mabia ikus hela ho liya fuang. Ou hela ho, ita dia kata hela ho historia. Ou hela ho norma. Tama norma persis implementasaun. Anonser, dia pohu mak bela implementa direta, pohu lah yak bit. Para tu implementa saida mak lah teten. Somente ita iya stadu, organo stadu wais, atu bela kuliah konobasyun tu pohu nian, di liu konobasyun zoben sira, para tu bela kontinua kontribui banasaun, lihusi sirne forsa produtivu ka forsa intelektual. Ano yang sana?
1: Oke, dek malu kovintis. Antes ita kontinu na fatin ita nyo programa. Musi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmain. Enjoy the music.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelum trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan ton. Molok ne, hawa to hau nyeloron dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bimut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: punya rumah luar biasa. Aku tu sedang makan berus. Ini kira kira tamu banyak deh. Bahagian rumah tu sendiri tertinggal. No, ni adalah afeta jawatan Saudi. Bahagian sendiri nak puja buat kini pesan.
1: Ovintis, nei maki informasau balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, kalau nye belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansimblan sata mai hane. Nem lambe nene lelwe bara. Ansa kala nde ami heta rua katun hansane. Pois ami ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala nida ami heta rua katun hansane. Lelu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos e vita babos la heta no no urune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa menis agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hutu na menis ana ne ansa ita babos la heta no na fatin de mus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolung ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futiba daa daa baha balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakam bia sira hotu informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne be serbisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: pijato halo establecimento ba area protegida marinha hito nebe maka estabelece ya parque nacional Nino Coni Santana i husi city spinian nia continuação maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai si ai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestre niang hareba itania protesaun ba itania rekursu primaran niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marine field coordinator haunya ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hare leuba gestaun marina niang i hare leuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
1: Coordenador Parque Nacional Nino Coni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Rússia e Socialização, Hassai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Sui, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamotuk, Informação, Detalhe.
0: Antes. Halo aktividade halo ilu pa protesang linuk nian amin eki parasik halo ulu sosialisasaun kona pa protesang linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya consciencia atu bele conserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela ideia sira fosala falibaita.
1: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
0: tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai raitulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tahun usi tinang hirak nene laran maka foing 20 tahun lebih maka foing sir halo namorado ka kabe main tahun kita nemos fo impactu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entaun idane laihona ikan se itan lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iya hitu mai husi nebe diferente ida husil lenu ke kitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maga ba Green Tetel no mos ida fali maga Olive Ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i su kolore primir mos ami monta
1: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita belede hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itene grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamento iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itene komunidade sira atau kontinu oho itene lenuk nebe maka itene lei rasik mos protegene.
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, ma kema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Iha semana kutuk liba makhau foi in kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne para emala estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka miasa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primiru ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
1: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Saroso, lori ekipa ne best serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: atu nebele hasai nutrisaun yita ni umalara numos buat nebe maka bele rai batem punaru sai fini ho di kuda filofale nebe dalam mane keta baru tenki servisu rasi para ita bele ade yita ni moris la bele depende pa maselo.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuleta dalaila paling hetam manes. 70-80. Ah, hau kontoh ni fuan sana berarti liu, seras resi. Iha ne, hau la bene, mas siram mai hola iha umar itu. Hau luar bamer kari lah, durant ini mana. Iha ne, hau niam be, hau kuram idila, malus, makna itu kan. Be mak pun dah beli be mak layha, mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iha ne amni problem be di, tam be ne mpo agora ami atu kuliah tu rezol bene di. Mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah. Kalau itu halu buat satu tangki perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes tidak mai ulu kami uja be husi be ulu Jepun mau dada be si suku Lauhata dada mai tiya hanya mak kami hasai teida. Sementara am halu tangki helatene, nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu nane ba pun awat cewek saja data na atu hadiah amni tangki ne ne be pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tunggu be rumah main ne be pun dah ni file tiap mengampuin ba box semane le be ne mai kalangan oh JMF si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da JMF jesta umanu ten saum fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber hodi hare be ne kalau a tene be ami di sidi uma kain da kada pulan da 50 sen osan ne tau ho mutu hodi hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulun ne be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kami go huat gal tolunu resina sene entaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami atu kuda molok sebe lai ha entaun liu banene ami sira sirhusu entaun ansa be ne ita bel rezolve kada ne mahalan be ne ita bel rezolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sirne teh keta ini pois tambah tangki bo ne ini ami parti kraik uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mag ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne struggle to na aire ne atur rezolve problema mangi de ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne ma toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami ujamas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda sanu ne ami ne lapayon tambah be stragon tambah ta kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mo sela hene daru muda pu mo sela hene kami go mo sela hene nar tutu mo sela hene ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku rua mo hela ambaliza mo strana ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal sene ni strana habal dila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena kono hoto berarti ni karena lagi lah dilama tih hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang nak kono bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia karena lagi lah dilama tih hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimar hia uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune, hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência de hoto, ami beleba halu serviço, então idane, ami realiza tena. Idane, ami nia iniciativa rasik, ami bolu malu si colega extensionista, colega floresta, imos colega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plano maxi halu majiminus atu besik be 10.000 APS, depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamutu ho CWS ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mos ba itania agrikultor diliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje itu CWS-nya. Lebih ya suku nepe mak CWS servis uba. Ida ni hansa ne ini su tambah premiru ho hareho si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itnya agrikultur sira. Nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu lah halo. Nabe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado laiha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS primero mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to te atu sida resin manu komesa mata fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau te modo musan. Ba hal te kanta deru hutu, buka remetan. Ita labele tau remetan dabe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate, bibite, ho remetan balu e tung si ebu lara na mama ang mamraut mesir ni ni mamoro ni buras uza ba faan balo husi markar may boron to hene ne sa kanta diru da ita 25 meter berarti ita faan $25 na sir may sir po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
5: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ya. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoyo husi benjo CWS. Serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma fo. Halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento nene ami halo husai tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan aibe malaria itahan serne mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de mayang para ami bele ami feto seremas bele. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handet.
5: Ami uja bahan, uja bapa andet. Am lah halu angganan, am lori bapa andet. Amu tu lori bapa andet. Kosang mai, amu kray ray, amu tu kau tu mami husu malu, ami faham malu. Nah ane mami husu juda bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, nemak informasaun balorang ohing. Husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sianabelo lorep kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Munisa Rosu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozo i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kuba bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group conservation explica detail lona husi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinia ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian I parte bamarinanian hane sanghau nodar marinfil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bu protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka exist iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni yang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atas ilaran deit mai bemos iha parte terestri nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bele detek tau defini katun ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita hetan ini Laos, ita timur ni ane hutu. Ne bele lenuk migrante, lenuk kusina sana sira siluk mos, sira bele mai pasiar, mai buka hangi hane tempu atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne, lai tulung hane ba. Ejemplu ida maka hane sana tambah, kusine ba ami dekteta husi manira ida ami uja satelit tegi para ita track tuir. Entahong saya lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente. Ida husi lenuk kiki tra kikit ingles bolu Hawksbill. Ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley. Ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta.
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne.
0: Coordenador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sire e a plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba ma kau foi em colega o aminia equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kule sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.